0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Santai bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.

sekali lagi saya mengajak anda untuk ke mana? Ke Dataran Putrajaya sempena Hari Tiwad Negara untuk tahun ini 2026 ya. Jadi di sana nanti ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya temui DJ-DJ kami, penyampai-penyampai kami di sana sempena dengan sambutan Hari Tiwad Negara 2026. Saksikan bagaimana kemahiran Tiwad mampu mengubah masa depan anda. Di samping itu ada pelbagai reruai, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah, jangan tak singgah. Di mana? Sekali lagi di Dataran Putrajaya, Putrajaya di Pameran Hub 1. Tarikhnya, masanya bermula hari ini Jumaat hingga Ahad 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi jomlah ke sana untuk sama-sama kita meriahkan Hari Tiwad Negara untuk tahun ini 2026 ya. Dan kejap lagi macam biasa geng Kakak Petang akan bersama dengan anda. Jadi kalau ada sekiranya anda nak kongsikan dengan geng Kakak Petang ini, jangan lupa hantarkan suara anda, voice note anda itu ke 011-2120-2369 ni untuk anda berkongsikan dengan geng Kakak Petang berkenaan dengan ujian. Ujian yang pernah anda lalui, tak kiralah bagaimana ujiannya, bagaimana kesabaran anda menempuhi ujian-ujian itu, kongsikan dengan geng Kakak Petang. Di mana sebenarnya kehidupan kita ni tak sunyi daripada kemelut, krisis, musibah dan kesakitan dengan pelbagai ujian. Jadi sama ada kita terima ianya sebagai positif ataupun juga negatif, kongsikan dengan geng Kakak Petang. Kejap je lagi nombornya, sekali lagi 011-2120-2369.

yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan nak ke mana petang-petang begini. Sambil anda memandu, terus dengar kami Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3. Susah nak cari frekuensi, macam biasa dengar je kami menerusi RTM. Klik cari je kami Nasrul FM, sentiasa di hati. Selamat mendengar Nasrul FM untuk rakan kita Muhammad Faizal, Sen Goku dan semualah yang sudi temankan saya menerusi muka buku ataupun juga Facebook Nasrul FM. Kita ada juga ramai lagi rakan-rakan di sini macam biasa. Kita ada kawan-kawan kita, nenek-nenek Ani, Jaliha Ismail, Amboi, pakai cermin mata nak ke mana tu? Salwati Ibrahim. Kita ada Hamdan Arifin. Okey, Jaya Kesuma juga, kita ada Azhari Ikwan kat sini. Bidi Abdullah, kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, kita ada Marsa Saleh, kita ada Dino Crystal, halu-halu. Kita ada Ainul Jafar AJ, Al-Ali-Ali. Ini antara nama-nama yang tak asing lagi yang sudi meriahkan nama ke buku Nasrul FM, sentiasa di hati. Ana Murni juga, Rugaya Merikan, James Pengiran, kita ada Ford Ranger, Muhammad Ramli, Ahmad II, kita ada Siti. Hai Siti, dari Brunei tadi, dari Sarawak juga. Terima kasih kerana terus bersama kami Nasrul FM, sentiasa di hati. Ini dia sebuah lagu daripada Sandra untuk anda petang-petang begini.

hanya tinggal 4 minit saja lagi ke pukul 4 petang. Lepas ni geng Kakak Petang akan bersama dengan anda. Selamat berhujung minggu untuk Sabtu dan juga hari Ahad. Saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
3: Mr. Z dari mana?
4: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
4: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
3: Bukan tambah masalah ke
4: itu? Sebab apa? Uh-huh. Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
4: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Assalamualaikum. Radio Baik Petang Anda, Nasuna Warna 48.
3: Assalamualaikum, selamat petang ya. Kembali bertemankan saya Lin Zainul di Nasional FM, sentiasa di hati kepada teman-teman yang masih lagi bersama-sama dengan kami di pejabat ataupun mungkin dalam kenderaan anda di destinasi percutian dan sebagainya. Terima kasih kami ucapkan untuk anda. Terima kasih kepada rakan saya Aida Jia yang telah pun menemani anda 3 jam yang lalu. Jadi sekarang ni saya ambil alih ya, menyiarkan lagu-lagu retro pula sehinggalah jam 8 malam. Untuk hari ni, hari Jumaat 5 Jun 2026, dan hari ini juga merupakan hari TVET Negara 2026. Butirannya dari semasa ke semasa akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan apatah lagi, rakan-rakan saya memang berada di dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara yang dianjurkan begitu meriah sekali selama 3 hari bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Jadi teruskan siaran inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Percaya bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat petang untuk anda. Baiklah, saya nak kongsikan dengan anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM ya untuk petang ini. Antaranya, pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. B15 bukanlah untuk penjimatan perkenderaan, tetapi ia sebagai strategi penggantian tenaga bagi mengurangkan kebergantungan import diesel dan juga beban subsidi. Dengan itu, kerajaan berpotensi untuk menjimatkan subsidi ya kira-kira RM1.5 bilion setahun melalui penggantian domestik B15. Seterusnya, Pakatan Harapan PH sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perbincangan dalam mesyuarat Biro Politik PKR mengenai perkembangan politik Johor dan keperluan memperkuatkan jentera parti. Dengan itu, persiapan dipacu susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan dan kemungkinan PRN Johor diadakan segera. Selain itu juga, menurut Perdana Menteri, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan PRN Johor diadakan dalam waktu terdekat ya. Dan selain itu juga, perkara ini antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik Parti Keadilan Rakyat PKR semalam, termasuklah perkembangan politik di Johor serta keperluan untuk memperkuat jentera parti. Demikian tadi info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: ceria bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kita terus sahaja bersama-sama dengan Nazri Fahmi di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti apa yang menarik di sana sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026.
1: Baik, terima kasih Lin Zaino. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersiaran secara langsung untuk waktu ini bagi program TVET Negara, Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya. Hari ini sebenarnya cukup menarik, cukup istimewa. Kita dapat berkampung, hari ini bukan hari pertama, dari awal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah sehinggalah pada sebelum malam, dan program ini masih lagi berlangsung sehingga ke hari Ahad, bermula awal pagi sampai pukul 10 malam. Jadi untuk waktu ini, kita nak bersabar dengan teknologis Dr. Just

0: Kalau nak tengok masa depan radio TV hantu contohnya, mana tengok? Di tempat kami jugalah. Jadi kita membuatkan satu transisi lah, roadmap kepada keperluan IR 6.0, di mana kita akan melatih pelajar-pelajar kita yang ingin venture terhadap future, nak invest diorang ke terhadap future. Baik. Kita namakan sebagai future skilling lah, okay, di dalam Future Creative School ini.
1: Alhamdulillah. Yeah. Jadi Cik Fahan sendiri, Cik Johan, mungkin boleh kongsikan juga.
2: Okay. Alright. So sempena hari TVET Negara, Booth Suara kita membawakan pelbagai peluang pengajian. Okay, untuk pengetahuan penonton-penonton semua, sekarang ni Aswara sedang membuat sesi pengambilan pelajar baru, yang mana kita akan tutup pada penghujung Julai nanti. So jadi pada yang berminat, orang kata sekarang ni kan apa, lepasan SPM. Hai. Kan, so sekarang ni mungkin ada yang masih lagi mencari tempat pengajian untuk sambung. Aswara is the best place, is the best choice. If anda mempunyai minat, bakat, jangan sia-siakan. Come join us in Aswara.
1: Itu dia. Macam doktor sendiri, kalau kita bila mengatakan Future Creative School ni, seperti yang malukan, maka untuk invest pada masa hadapan, ini mungkin mereka tak tahu dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya.
0: Untuk invest masa hadapan ni sebenarnya mudah je. Dia, kita kena keep training dengan the latest technology, sebab kita percaya teknologi ekonomi is the power economic growth. Yeah. Jadi siapa yang belajar tentang teknologi ni, insyaAllah dia boleh buat duit lah. Jadi untuk orang yang dah mempunyai asas dari segi bakat, contoh menyanyi, cuma you just invest sikit on teknologi, menyanyi di dalam dunia yang baru.
1: Betul.
0: Jadikan satu video klip yang lebih menarik, visuals yang lebih senang nak buat, sebab kita ada capacity AI teknologi yang lebih maju dan cepat. Jadi perkara-perkara ni semua orang boleh buat. Community boleh buat, rakyat boleh buat, dan kita semua boleh buat. Cuma kita nak ada proper training, proper doctrine, supaya dia tidak melanggar etika-etika tertentu. Itulah peranan kami sebenarnya.
1: Ramai yang tahu, sebab sekarang ni zaman teknologi, zaman yang tahu. Jadi bila Dr. Sidi mengatakan bahawa untuk menjadi penyanyi pun kena pandai dari segi begini. Yeah. Kena tahu. Jadi bagaimana nak membentuk mereka ini, pelajar-pelajar sebenarnya? Mungkin boleh kongsikan sedikit.
2: Okay, kalau di Aswara sebenarnya kita terkenal dengan slogan melanggar kehadapan bersama tradisi. Baik. So macam Dr. Jazmi cakap tadi, the technology is there. Tapi mungkin daripada segi ethical penggunaan tu memang kita perlu tekankan lah. Dan juga di Aswara sebenarnya kita ramai tenaga pengajar yang sebenarnya datang daripada industri sendiri, di mana mereka memang industry based. Baik. Dan juga mereka mempunyai banyak knowledge, banyak pengalaman. Jadi untuk memang orang kata the right time, the right place untuk mereka curahkan, beri semula kepada pelajar-pelajar ni, dan bagi melahirkan orang kata penggiat seni masa hadapan yang lebih orang kata produktif, lebih ethical orang kata kan, dan orang kata, memenuhi pasaran lah.
1: Okey, benda bukan saja dari segi penyanyi, tapi dari segi semua dalam lapangan bidang seni. Dari segi lakonan dan sebagainya.
0: Termasuk juga dalam bidang multimedia kreatif, terutamanya video games, animation, film dan TV. Dan juga bidang-bidang seperti pengurusan juga.
1: Baik.
0: Pengurusan dalam dunia yang lagi satu, dunia digital. Kita pun memerlukan pengurusan event yang begitu. Nampak dengan macam senang, tetapi kita sebenarnya ada station dan ada disiplin yang tertentu yang kita menggunakan teknologi tersebut.
1: Baik. Jadi bagaimana macam doktor kata tadi, disiplin ini yang perlu diketahui oleh semua sekali. Apatah lagi mereka hadir di sini. Ya, benar, Aswara akan terus bukan saja mengajar untuk dalam bidang mereka sini, tapi juga untuk membentuk mereka ni supaya lebih pakar lagi pada masa hadapan.
2: Okay. So betul. Macam Dr. Jazmi cakap. Apa yang ada sekarang ni adalah kita di Aswara memang peranan kita sebenarnya bersempena dengan Hari TVET sebenarnya. Kita menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri daripada segi penggunaan dasar TVET Negara. So jadi kita di Aswara, kita tidak hanya tertumpu kepada state base lah. Tetapi kita lebih kepada skill, orang kata in terms of theoretical kita ada, tetapi skills pun kita akan terapkan jugalah dalam pelajar kita, dan itu sebenarnya our unique selling point lah. Baik. Di samping kita mempunyai apa, tenaga pengajian yang bagus, facility yang bagus, yuran pengajian yang murah, itu adalah our unique selling point lah, selain daripada perkara-perkara yang tadi itulah.
1: Okay, bagaimana sebenarnya nak dapat untuk menarik minat lagi ibu, khususnya ibu bapa lah, sebab kita sedia balam, kita ambil cerita zaman PRM dulu, ahli music,
2: betul.
1: Stigma itu.
0: Baik. Saya akan menjawab tentang stigma itu.
1: Okay.
0: Di mana ahli muzik hari ini, mereka inilah identiti dan jiwa kepada negara
1: Betul.
0: Kita. Jadi kita menganggap ini sebagai satu pengukuhan identiti sosio budaya untuk menyelamatkan kita daripada whitewash yang berlaku di Korea sana.

0: Dan kita kena mengekalkan yang kita Malaysia sangat kaya dengan budaya, sangat kaya betul dengan hasil dan warisannya. Betul. Jadi peranan kita sebenarnya kena bersama-sama membuat perkara ini untuk mengekalkan tradisi dan pada yang sama kita melangkah ke hadapan bersama tradisi, bersama inovasi yang tertentu.
1: Alhamdulillah. Jadi sedikit sebelum kita berpisah, harapan Tuan sikitlah untuk program kali ini dan juga untuk kesemua ibu bapa dan juga pelajar-pelajar mereka di luar sana yang sedang mendengarkan ini, hadir di sini, apatah lagi yang minat dalam bidang seni untuk terus bersama dengan Suara.
2: Okey, so saya nak ucapkan jom ramai-ramai datang ke Hari TVET Negara yang bermula pada hari ini sampai hari Ahad nanti. So temui bus Suara. Kalau apa masuk-masuk je hub ni memang you akan nampak muka kita lah. So jangan jemur pula lah sampai 3 hari kan tengok. So okay, come join us dan juga explore pelbagai bidang pengajian tuan. Kita ada music, animasi multimedia, teater, tari, pengurusan, filem dan juga macam-macam lagi. So mana yang nak mencari tempat pengajian, mana yang orang kata nak salurkan bakat tu pada saluran yang betul, come join us dan juga explore kita punya peluang pengajian lah sepanjang 3 hari kita di sini.
1: Okey, untuk Dr. Azmi, untuk yang terakhir?
0: Untuk yang terakhir, marilah datang ke Hari TVET ini untuk melawat dan mencari potensi bakat yang anda sedia ada. Kita tidak mendiskriminasi mana-mana sekalipun because kita sentiasa open arms kepada semua orang untuk menceburi bidang seni budaya.
2: Betul.
0: Untuk kemajuan ekonomi kreatif negara kita. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu dia. Penangan cukup istimewa, cukup ringkas tapi padat yang dapat disampaikan oleh wakil kita di Aswara pada waktu ini. Jadi sekali lagi untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, boleh hadir, bolehlah terus ke sini di Putrajaya untuk sama-sama memberikan bagi program Hari TVET Negara 2026. Banyak lagi laporan yang kami bukan khas untuk anda. Jadi kembali semula bersama Lin Zainal di Nasional FM. Silakan.
3: Terima kasih diucapkannya kepada Nazri Fahmi. Demikian tadi perkembangan terkini dan perkongsian menarik sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 dibawakan untuk anda dari Dataran Putrajaya.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Frekuensi ceria di tempat anda.
2: Kuantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah SWT. Mula-mula kita melihat suruhan, galakan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh, perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Disebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah carilah ilmu walau di mana. Insya Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu, senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah. Sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kita. Kalau ada ilmu tapi tak memberi manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ini, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya Allah. Ya. Sekarang tu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan. Ya. Insya Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
8: Nidaul

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Syukur Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu asar diucapkannya kepada muslimin dan juga muslimat. Seketika kita bersama-sama dengan Nazri Fahmi dan juga Is Azlan di Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026.
1: Ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Terima kasih, Lee Zainal. Lee Zainal, jomlah datang sini. Kami tunggu ni tau.
0: Ya, insyaAllah, insyaAllah. Sebab tapi, 3 hari kan, insyaAllah hari Ahad nanti ada. Ha.
1: Oh, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okeylah, bolehlah. Yang penting boleh datang.
2: Kami nanti Lindsay kat sini. Ya.
1: Tanda hadir. Ya, untuk Hari TVET Negara 2026. Hari yang pertama, Nazri.
2: Okay. Ya, betul. Dan hari ini juga cukup meriah. Yang mana para pengunjung di sebelah petang ni dah bermula membanjiri kerana program ini berlangsung sampai pukul 10 malam.
1: Betul. Jadi yeah, ada yang baru balik kerja. Kita tengok kehadiran pengunjung-pengunjung semakin meningkat. Yeah. Dari waktu ke waktu. Kalau tadi selepas lepas Jumaat lah kita nampak kehadiran bilangan pengunjung tu semakin bertambah. Mm-hmm. Saya yakin sehingga ke sebelah malam nanti ia akan terus meningkat. Dan semestinya dua hari yang terakhir, esok Sabtu dan juga Ahad, Nazri, makin ramailah ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan yang turut sama-sama membanjiri Hari TVET Negara 2026 betul di Dataran Putrajaya ni.
2: Sebenarnya betul Faiz, yang kita sudah maklum esok juga merupakan hari perasmian untuk Hari TVET Negara 2026 yang bakal disempurnakan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi anda boleh berada di sini untuk memulakan program Hari TVET Negara. Di Bus Nasional FM sendiri pun ada banyak aktiviti yang kami sediakan. Kita ada karaoke, jawab soalan kuis untuk anda menang hadiah. Kerana kami tak nak berbalik hadiah tersebut, kami nak habiskan sampailah hari Ahad nanti.
1: Betul. Jadi kepada sahabat-sahabat pendengar yang lapang, ada 2 hari lagi, Sabtu dan juga Ahad, jangan lupa penuhkan aktiviti anda dengan hadir beramai-ramai ke Hari TVET Negara 2026. Sebab apa? Sudah semestinya sambutan yang hangat, mantap, panas. Yeah. Sepanas cuaca kat luar pun. Tapi betul, kalau masuk dalam kemah ni sejuk.
2: Betul tu.
1: Ruangan kemah ni sejuk, jangan risau.
2: Dan ruangannya sejuk, selesa untuk memudahkan anda membawa anak-anak anda, anak-anak kecil, mungkin untuk membawa anak-anak anda yang ingin melanjutkan pelajaran dan bilang event, waktu yang sesuai boleh hadir di sini. Yeah. Dan seperti biasa boleh pergi ke medsos kami, Nasional FM, untuk anda juga mendapatkan maklumat terkini mengenai program TVET Negara 2026.
1: Okey, kita kongsikanlah sikit apa yang berlaku esok untuk atur cara program mana yang berkesempatan esok akan hadir bermula 11 pagi. Okey, 10 pagi yang mana majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan akan ada seminar bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang esok. Selain daripada itu, sebelah petang hingga malam akan berlangsungnya Putrajaya Night Run.
2: Wow.
1: Di Dataran Wawasan. Jadi sudah semestinya untuk anda semua yang hadir, singgah ke semua 6 hub yang disediakan. Hub yang pertama, TVET Exhibition and Industry Collaboration. Hub yang kedua, TVET Seminar. Hub yang ketiga, TVET Job Fair. Hub yang empat, TVET Entrepreneur. Hub yang kelima, TVET Challenge. Dan juga hub yang keenam, TVET Infotainment. Lengkap, Nazri, sebenarnya.
2: Inilah dia, semuanya dalam satu.
1: Ya.
2: Adanya semuanya ada di sini yang memudahkan anda untuk mendapatkan maklumat. Nak cari kerja pun boleh cari kerja
1: betul
2: dekat sini. Ya. Yeah. Okey, seperti biasa, sebelum kita berpisah juga untuk waktu ini, Is.
1: Apa dia?
2: Sambil-sambil juga kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu untuk selaku penerbit program kita pada hari ini.
1: Okay.
2: Untuk booth di Nasional FM. Penerbit untuk DJ Corner Hari TVET Negara 2026, Fauzi Muhammad Marzuki. Terima kasih juga kepada penerbit Nur Hafiza Ahmad Bustaman. Penerbit medsos kita, TikTokers kita, iaitu Nur Alia Jalani bersama dengan Amira Izzati Azman.
1: Non-stop dari pagi.
2: Non-stop.
1: Sampai ke petang. Ni on sekarang ni. Sekarang ni on lagi.
2: Lepas ni kita ada satu lagi tugasan.
1: Ya,
2: kita nak update, kita nak buat sikit. Ada sesuatu istimewa untuk
1: konten
2: medsos kita.
1: Konten lagi.
2: Konten kita.
1: Ya.
2: Dan juga nak ucapkan ribuan terima kasih untuk kru OB Radio RTM kita.
1: Betul.
2: Ya, kita ada Hairi, Norizalman, Abdullah, Muhammad Zaidi, Mak Fadil dan juga Azli yang bertukul lumus untuk bersama pada hari ini sampailah hari Ahad nanti.
1: Terima kasih Technical MCR juga terus sama-sama membantu untuk kelancaran siaran. Dan juga sahabat-sahabat kita yang di Konti dari sebelah pagi tadi. Ada Ezel, Aida, sekarang Lin Zainul sebelah petang pula yang terus sama-sama membantu melancarkan lagi perjalanan dan juga siaran Hari TVET Negara 2026.
2: Betul. Baiklah, sampai di sini saja. Jadi untuk waktu ini kembali semula bersama dengan Lin Zainal.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan saya. Demikian tadi bersama dengan Nazri Fahmi dan juga Iz Azlan di Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Ya. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai selama 3 hari bermula hari ini hingga hari Ahad nanti. Macam-macam peluang pendidikan ada menanti anda. Teruskan salam bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik petang Jumaat 5 Jun 2026. Bermula di Lebuh Raya Kelas E1, trafik mula perlahan dari Sebarang Jaya ke Perai, Sangkat Jering ke Kuala Kangsar disebabkan lorong mendaki di Bukit Berapit serta di laluan Tapau Goping dan Bidur ke Tapah. Bagi Jambatan Pulau Pinang E36, kenderaan mulai padat dari Pulau ke Perai, namun Jambatan Kedua E28 masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Beralih ke Lebuh Raya Plus E2, aliran perlahan selepas Pulau Datu Sungai Besi ke pusat bandar. Selain itu, dari Arena Seremban ke Nilai Utara, Senawang dan juga Kulai ke Senai Utara, Skudai ke Kempas serta dari Datuk On ke Persimpangan Pasir Gudang. Bagi laluan sempadan negara, Tambak Johor E2 dilaporkan mulai perlahan dari CIQ Sukan Iskandar ke Woodland. Di sekitar Lembah Kelang, trafik perlahan melibatkan Lebuh Raya MKVE E1 dari Subang ke Shah Alam, manakala Lebuh Raya Kertas E5 perlahan antara Kewajipan dan Sunway di kedua-dua arah. Bagi Lebuh Raya Elit E6, pergerakan santai dari USG ke Sifil, Putrahaid ke Bandar Saujana Putra serta Bandar Serina ke Nilai Utara. Perhatian di Lebuh Raya Geran Saga E7, trafik agak sesak dari Tun Hussein On ke PGA. Berikutan kemalangan di kilometer 11.7 yang menghalang lorong kiri dan juga lorong kanan. Laluan lain yang diturut perlahan adalah di Lebuh Raya MPE E10 dari Sunway Piramid ke Persiaran 7.

Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Lin Zainul kembali lagi temani anda ya, menerusi geng kakak petang hari Jumaat hari ini 5 Jun 2026. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang mendengar kami di pejabat ya, mungkin dalam kenderaan, baru je masuk dalam kereta anda kan, menghala pulang ataupun mungkin nak mengopi, mengetih terlebih dahulu sebab tadi punyalah sibuk, tak sempat nak jamah apa-apa pun untuk makan tengah hari ya. Tapi tak apa, jangan biarkan perut anda berkeroncong. Kami di sini akan terus menemani anda. Dan untuk luahan kakak abang pada petang ini kan, ia berkisah berkenaan dengan ialah dalam hidup ini secara zahirnya kita memang ketahui kan, ujian hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan dugaan ya. Ini kerana Allah ingin menguji sejauh mana keimanan dan juga ketakwaan kita sebagai hamba-Nya. Dan ini juga bermakna kehidupan kita di dunia ini tidak sunyi daripada melalui kemelut, krisis, musibah, juga kesakitan. Dan ujian ini juga boleh menjadikan sama ada kita lebih positif ataupun ke arah yang negatif. Jadi persoalannya, apakah peristiwa yang telah pun menimpa diri anda ataupun menimpa orang lain yang anda saksikan sendiri telah menginsafkan diri anda, menyebabkan anda apa orang kata berubah kan ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Apatah lagi hari ini hari Jumaat ya, penghulu bagi segala hari. Boleh kongsikan ke 011-2120-2369 ataupun komen sahaja dekat muka buku kami. Sebentar lagi akan saya kongsikan voice note yang telah pun dikirimkan oleh rakan-rakan pendengar. Jadi teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa

0: mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
2: Terus bersama-sama dengan kami semestinya di National FM. Sentiasa di hati anda yang berada di jalan raya. Tengok kiri kanan sikit kan, jumlah kenderaan semakin banyak. Namun bertabahlah ya, kerana tujuan kita tu untuk ke destinasi yang seterusnya. Semoga anda selamat sampai. Dan saban hari juga kita menyaksikan ya, pelbagai bentuk ujian yang dihadapi oleh diri kita ataupun mungkin orang lain. Orang yang kita kenali ataupun mungkin orang yang tidak kita kenali. Contoh di jalan raya dan sebagainya kan. Dan ada juga ujian yang kelihatan berat seandainya kita sendiri yang menghadapinya. Pelbagai ujian kehidupan juga membuktikan keadaan yang berbeza-beza yang dilalui setiap insan ya. Jadi ujian bagaimanakah yang menukar diri anda daripada seorang yang negatif menjadi seorang yang positif? Pendek katanya, menginsafkan diri anda lah ya. Saya nak siarkan luahan yang pertama, geng kakak petang pada hari ini.
3: Assalamualaikum geng kakak petang. Saya Fi dari Kota Baru, Kelate. Okey, kalau nak cerita pasal pengalaman yang saya tak boleh nak lupa dan saya rasa macam insaf lah. Setiap kali saya bawa kereta, pernah satu petang dalam 2-3 tahun lepas, saya baru nak balik kerja. Biasanya saya ni jenis yang bukan nak cepat-cepat balik, sebab saya rasa macam tak ada apa pun kat rumah masa tu lah, sebelum kahwin kan. Lepas tu masa saya, hari kejadian tu, saya nak cepat-cepat balik. Saya rasa macam tak boleh, saya kena balik juga. Jadi waktu dalam perjalanan tu, saya bawa kereta macam biasalah, tak adalah laju sangat kan. Dan pandangan saya terarah ke depan, nampak satu motor dengan satu kereta bertembung. Pembonceng kau orang panggil. Motosikal tu, pembonceng motosikal tu dah melambung kat tengah jalan, tapi dia masih lagi sedar. Dan bila selepas pelanggaran tu, dia cepat-cepat nak bangun untuk ke tepi. Tapi yang paling saya sedih, yang paling saya sebab, dia nak berjalan, bila dia tengok kaki dia dah terputus, dia terus merangkak ke seberang. Masa tu saya rasa macam kesiannya, kan? Jadi benda itulah yang menginsafkan saya. Sampai sekarang kalau nak bawa kereta rasa macam kena hati-hati. Sebab kalau apa-apa jadi kan, kita tak boleh nak undur balik masa tu.
2: Itulah dia perkongsian daripada rakan kita Fi dari Kelantan ya sebentar tadi. Memanglah kan, saya juga pernah mengalami peristiwa yang sama, menyaksikan kemalangan yang berlaku di depan mata kan. Perasaan tu tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. Rasa takut, rasa cuak, rasa bercampur gaul lah perasaan tersebut kan. Tapi kita mengharapkan agar mereka yang terbabit dengan kemalangan bertabah ya, dan sama-samalah kita sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. Luahan kedua voice note akan disiarkan sebentar saja lagi ya. Jadi teruskan siaran bersama-sama dengan kami semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kembali bersiaran bersama dengan kami Nasional FM. Geng Kakak Petang temani anda. Luahan Kakak Abang berkenaan dengan perkara yang telah pun berlaku mungkin kepada diri anda, mungkin di persekitaran anda, terhadap orang yang anda kenali, menyebabkan anda terasa begitu insaf sekali kan. Rasa macam anda betul-betul nak berubah kali ini. Sebab kadang-kadang bila kita nak berubah tu bukan sesuatu yang mudah kan. Kerana ianya memerlukan pengorbanan ataupun mungkin sesuatu peristiwa yang besar berlaku, menyebabkan kita mengambil langkah nekat untuk betul-betul berubah ke arah kebaikan ya. Kita nak dengar satu lagi luahan daripada rakan kita.
3: Assalamualaikum, saya Zul Arifin. Saya daripada Kampung Baru. Apa perkara yang menginsafkan saya pada hari ini adalah kita lihat kehidupan kita ni yang Allah telah berikan, kita perlu bersyukur. Sebab kalau kita melihatkan keadaan orang lain, mungkin jauh berbeza berbanding dengan kita. Jadi sekiranya kita perlu bersyukur segala apa yang Allah dah beri pada kita ni. Jangan merasa kita ni adalah yang paling susah. Tapi ada lagi yang lebih susah daripada kita. Ada yang kurang kehidupan dia daripada kita. So, jadi kita kalau sekiranya untuk kita perlukan lebih pada tu, kita perlulah berusaha semaksimal yang mungkin. Dari itu, nasihat saya, bersyukur tu adalah perkara yang paling penting dalam nikmat hidup kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Betul kata Zul tadi ya. Zul Arifin namanya. Macam nama pelakon lah pula kan. Apapun di sebalik kisah yang dikongsikan, kena sentiasa bersyukur dan elak membandingkan diri kita dengan orang yang ada. Sebaliknya, bandingkan diri kita dengan mereka yang serba kekurangan. Dari situ kita akan melipat gandakan rasa syukur dan banyakkan berdoa ya. Semoga segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat ini dipermudahkan. Teruskan sana bersama-sama dengan kami Nasional.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Anda sedang mendengar rancangan Geng Kakak Petang yang telah pun bermula sejak pukul 4 petang sampailah 8 malam nanti. Dan menerusi luahan kakak abang, ya, kita berbicara berkenaan dengan perkara yang berlaku yang memberikan keinsafan terhadap kehidupan kita, kan. Kalau dulu mungkin kita bersikap acuh tak acuh, indah tak indah, tak ambil peduli dan sebagainya. Tetapi disebabkan perkara itu berlaku di depan mata kita, menyebabkan timbul rasa takut, rasa gerun, rasa gentar, kan. Dan sebelum kita menutup mata, kita berazam, bertekad bersungguh-sungguh untuk mengubah kehidupan kita, ya, persepsi kita. Kita nak dengarkan satu lagi luahan. Saya kira ini luahan yang terakhir, ya, luahan kakak abang.
4: Saya banglung, ya. Ya, bang, saya dari Jeram. Saya nak berkongsi tugas saya ni sebagai pembawa van lah, ya. Pemandu van, membawa barang-barang yang didermakan oleh orang ramai, terutamanya keluar rumah anak yatim, ya, rumah orang tua, kan. Jadi di situ timbul keinsafan bila kita mengangkat barang tu, kita tengok wajah saya. Mereka yang berada di pusat jagaan warga emas tu, kan, ada tu tidak ada siapa pun mengunjungi mereka, melawat mereka, kan. Katanya mereka ni ada anak-anak, tapi hidup macam sebatang kara, anak-anak pun tak datang berkunjung. Jadi saya rasa sebab, saya rasa sedih. Yalah, bila kita muda ni, kan, kita pun tak tahu masalah orang apa, kan. Tapi janganlah kita abaikan mak ayah kita, kan. Satu hari nanti kita akan meniti usia sama juga, menjadi tua. Betul, kan. Bayangkan kalau anak-anak menjauhkan diri dari kita, kan. Jadi kepada semua, kembalilah ke pangkal jalan, kan. Yang mana ada bersisih faham dengan ibu ayah tu, insaflah, minta maaflah dengan mereka, ya, sebelum terlewat. Itulah dia luahan saya dan kakak abang.
3: Nah, terima kasihlah. Terima kasihlah, Bang Long. Satu peringatan yang baguslah, kan. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni, apa, kita lalai, kita leka, kan, dengan kesenangan dunia, dan kita mudah mengikut emosi, perasaan kita yang berkecamuk dan sebagainya, sehinggakan kita lupa di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Kita tidak akan lahir di dunia ini tanpa ada ibu dan ayah kita, ya. Jadi apa jua perselisihan faham yang berlaku, sama-sama kita redakan, ya. Kita bermaaf-maafan, tak perlu nak tunggu hari raya sebelum terlewat, sebelum kita juga menutup mata. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantar luahan voice note pada kami ya. Tadi jauh dari Kelantan tu ha, seronok saya mendengar kisah-kisah yang dikongsikan ya. Memang memberikan keinsafan dalam kehidupan kita dan kita juga perlu menginsafi setiap ujian yang berlaku ke atas orang lain juga, dan di sana juga kita belajar untuk mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada apa yang berlaku ya. Baiklah, terima kasih kepada anda. Sebentar lagi Beast on Air akan kembali temani anda. Layan terus inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Hai, selamat petang saya ucapkan untuk anda ya, rakan-rakan pendengar di seluruh negara. Dapat juga dengarkan kami menerusi RTM Click untuk anda yang berada di luar negara. Baik, petang ni Biz On Air, kita nak bersama dengan seorang pengusaha anggur yang mengusahakan Amanda Putri Garden APG Agro. Namanya Muhammad Zahrul Hakim Bendul Malik ataupun lebih dikenali sebagai Hakim. Assalamualaikum Hakim.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, difahamkan Hakim ni mengusahakan perniagaan anggur. Jarang-jarang tau. Apa orang kata, peladang mengusahakan perniagaan anggur. Ada keratan anggur, pokok anggur berbunga, pokok anggur berbuah. Jadi, macam-macam lah yang berkait rapat dengan anggur. Boleh ceritakan lebih lanjut lagi?
2: Okey, sebenarnya kita punya perniagaan ni bermula kita fokus pada penjualan anak pokok. Tapi lately ni lah waktu PKP ni, permintaan untuk buah anggur tu agak tinggi lah. So jadi sekarang ni dalam tahun 2023 macam tu kita dah start buat kita punya ladang dan kita buat buka lah. Kita buka untuk petik anggur sendiri.
1: Wow, ladangnya tu di mana ya?
2: Di Melaka, Masjid Tanah Melaka.
1: Di Masjid Tanah. Kampung saya tu.
2: Oh, ya ke?
1: Dan bagaimana agaknya tercetusnya idea? Macam tadi cakap sebab PKP kan? Tapi dalam banyak-banyak jenis tanaman, ada yang menanam musangking kan? Ada yang menanam pokok rambutan. Kenapa pilih anggur? Dan kita nak tahu juga pokok anggur ni boleh ke hidup dalam keadaan cuaca, apa orang kata khatulistiwa di negara kita ni kan?
2: Okey, baik. Ini soalan yang seringlah saya dapat. Okey, sebab apa saya tanam anggur? Okey, sebenarnya hobi menanam anggur ni mula daripada ibu dan ayah saya lah. Diorang mula tanam anggur dari tahun 2002 lagi. Cuma waktu tu kita lebih kepada landscape dan kita lebih kepada R&D sajalah. Jadi start pada PKP macam saya cerita tadi. Kita dah start buat ladang sikit-sikit and then kita buat petik anggur sendiri tu. Okey, berbalik pada soalan tadi, boleh ke tanam anggur dekat kawasan khatulistiwa kan?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, sebenarnya ini fakta Sebenarnya anggur di luar negara dia hanya berbuah pada musim panas sahaja. Jadi dekat Malaysia kita sepanjang tahun panas. Sepanjang tahun kita boleh bagi dia berbuah, tak ada masalah.
1: Memang cantik lah kan. Mungkin ramai tak jelas berkenaan dengan perkara ini. Sebab ialah kan negara kita ni bukannya apa orang kata lebih dikenali dengan pelbagai jenis pokok buah-buahan yang lain lah. Tapi tidak anggur. Ini sesuatu yang sangat baru ni kan. Dan tadi ada beritahu kan ianya dibuka kepada orang ramai kan, kalau nak masuk ke dalam ladang ni nak petik anggur sendiri ataupun mungkin mereka nak mempelajari, ada kelas ke yang dianjurkan untuk mereka yang berminat dengan penanaman anggur ni?
2: Okey, untuk kelas tanaman anggur ni kita memang ada buat setiap bulan. Untuk masa terdekat ni paling dekat pada 20 hari bulan 6.
1: Oh, tak lama lagi lah ni menghitung hari.
2: Ya, betul. Dan yang paling best lagi bulan ni buah dah mula masak lah, buah anggur.
1: Buah anggur kan dia ada macam-macam apa jenis kan, ada yang berwarna memanglah warna ungu tapi yang macam macam mana saya kata ya, ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji. Jadi yang dihasilkan di ladang ni macam mana?
2: Okey, sebenarnya kita dah kumpul benih anggur ni dalam 118 jenis lah, lebih daripada itu sebenarnya.
1: Wow, 118
2: Ya, betul. Cuma kita dah R&D apa semua, kita dah pilih mana jenis yang paling manis, jenis yang rasa unik, yang mudah ditanam, kurang kena penyakit. Ada satu jenis ni, nama dia Jupiter.
1: Oh, Jupiter. Macam Jupiter. Nama planet lah pula, ya?
2: Ya, betul.
1: Dan sekali
2: anggur, anggur Jupiter ni, dia punya bestnya adalah dia punya rasa tu tak sama dengan anggur di supermarket.
1: Rasanya macam mana pula tu?
2: Oh, itu saya bagi tahu dulu, tapi kalau nak rasa betul-betul
1: kena datang Masjid Tanah. Cuma kita nak mengetahui jugalah kan, setiap kali tibanya musim buah-buahan, berapa banyak buah anggur boleh dipetik ya, dan bagaimana pula dari segi pemasarannya tu?
2: Okey, macam tempat kami ni, kami fokus pada agrotourism. Jadi pelawat yang datang, dia akan bayar tiket, kemudian dia akan masuk kita punya ladang, pusing-pusing-pusing, kita akan bagi petik dan rasa dulu anggur tu. Okey, kemudian pelawat dia boleh buat keputusan lah sama ada dia nak beli ataupun tidak. Kalau dia nak beli, dia boleh petik sendiri anggur tu, timbang dan bayar. Setakat ni kita jual buah cara macam tu saja. Kita tak go kepada market yang yang ni lah, macam supermarket ke.
1: Baik, bila apalah dah publicity-nya semakin meluas kan, ramai yang mendengar ni, ada ke di media sosial dikongsikan berkenaan dengan penanaman anggur, bagaimana mereka berminat untuk membuat lawatan ataupun mungkin ada nombor telefon yang boleh dihubungi?
2: Saya rasa saya akan share saya punya TikTok dan saya punya nombor telefon. Okey, TikTok saya boleh search sahaja Amanda Putri Garden. Amanda Putri Garden, dan nombor telefon saya 0112-694-6922.
1: 0112-694-6922, ya?
2: Ya, betul.
1: Itulah dia kan. Jadi selamat maju jaya kami ucapkan. Semoga terus berkembang lebih jauh lagi, ya. Apatah lagi, hari ini juga kita meraihkan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Jadi kita nak tanam lebih banyak pokok yang menyebabkan oksigen. Termasuklah pokok buah-buahan yang mendatangkan hasil. Betul tak, Cik Hakim?
2: Betul.
1: Di Majlis Tanah di mana ni? Di Pekan Majlis Tanah ke? Pekan Kuala ke? Macam mana?
2: Okey, kita ni, tempat kita ni agak pelik sikit. Dia dekat tengah-tengah antara Air Molek, Kuala Sungai Baru dengan Majlis Tanah. Tapi yang nak cari dia punya apa, location senang dia, boleh cari je Taman Suling.
1: Taman?
2: Taman Seruling.
1: Taman Seruling, insyaAllah. Adalah tu, ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga terus sukses, ya. Saya difahamkan ni, anak muda ni sebenarnya ni. Mengusahakan penanaman anggur ni hebat-hebat. Kami tumpang berbangga tau dengan kejayaan kejayaan Hakim.
2: Terima kasih banyak.
1: Jangan lupa
2: dengarkan. Terima kasih juga National FM.
1: Ya.
2: Sudi apa?
1: Menemu bual. Baiklah. Kita jumpa lagi, Hakim.
2: Okey, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Itulah dia kan, seorang anak muda yang sangat sukses, ya. Penanaman anggur jarang-jarang sekali kita dengar. Dan hari ini juga merupakan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada 5 Jun setiap tahun. Merupakan platform antarabangsa untuk penganjuran program kesedaran awam yang disambut lebih 100 negara di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran lah dan juga tindakan masyarakat ke arah pemuliharaan alam sekitar. Alam sekitar ni tanggungjawab kita bersama-sama, ya. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia dengarkan kami, Geng.

ini disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Demikian tadi info semasa yang diambil dari portal Berita RTM. Ya, teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM.

kepada anda yang berada di jalan raya. Jalan raya kita kongsi bersama-sama. Jumlah kenderaan juga banyak ya pada waktu-waktu puncak. Jadi bertabah, bersabar. Dan kepada anda yang baru saja melalui lebuh raya utama negara singgah di R&R kerana bercuti panjang dari kampung halaman, dari destinasi percutian anda, ingin pulang semula ke kediaman anda, semoga anda selamat ya. Dan sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Raudhah dengan tajuknya Baiti Jannati. Ini merupakan bahagian ketiga disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin dan diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Selepas ini bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: ni semua makna rajin bekerja lah. Ringan tulang. Jangan cari yang pemalas dan terlampau manja. Nak suruh buat air pun minta tolong tutup lampu, tutup gate Oh letih, oh dapat isteri ni. Manja sangat. Lepas tu tuan-tuan kalau dapat isteri pergi depan muka dia komat. Allah akbar, Allah akbar. Shallallahu la ilaha illallah. Dia tanya, kenapa abang komat? Awak bang saya komat. Tak boleh urus sendiri. Nangis. Yang kedua, hemat di dapur. Hemat dapur mana terror memasak. Masak main dish tu memang terror lah. Breakfast, lunch. In between tu ada pula jajan-jajan lah. Ada nak menggemukkan suami. Krepek ada. Petang ke buat muffin lah, cupcake lah. Ilah Allah. Ringan tangan. Suka. Pergi ke dapur tu berbalam-balam dalam tempoh. Ada dia goreng. Oh, seronok dapat isteri macam gitu. Dia tak duduk diam. Dan yang ketiga, hangat di kasur. Kasur tu katil. Hangat tu, entah saya cerita budak sekolah banyak. Kalau tak ada, saya cerita lah. Yang kelima, welas asih. Carilah yang memiliki rasa kasih sayang. Tapi itu untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki, ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Apa ertinya? Yang pertama sekali, ngomahi. Mesti sediakan tempat tinggal. Kalau kau tak boleh sediakan tempat tinggal untuk anak aku, kau jangan kahwin dengan anak aku. Sama ada rumah sewa ke rumah beli, tak ada masalah. Jangan tak tahu duduk di mana. Nak duduk kat mana tak tahu, nak duduk kat mana. Hatta nak duduk di Cairo, duduklah. Carilah rumah sewa. Rumah bawa, bawah tangga, duduk tak kisahlah. Janji ada rumah. Kau jangan duduk suka-suka hati. Ni anak orang ni. Anak orang ni. Mesti mau sediakan rumah. Tak ada duit, itu kompromi. Rumah mesti mau ada. Itu kan aurat. Nak duduk di mana? Kaya tak kaya, suku cerita. Miskin, tapi mesti ada rumah. Nabi pun ada rumah. Sebab isteri kita, dia nak surga dia. Dia ada dapur dia, bilik dia, tempat dia lah. Dia nak seronok. Baik tu orang tua-tua dulu, kalau tak ada tiga kunci, jangan kahwin, kata dia. Pertama sekali, kunci rumah. Yang kedua, kunci kereta. Tak ada kereta, motor pun jadilah. Yang ketiga, kunci pejabat. Kerja kena ada. Tiga kunci ada, insyaAllah, ahlan wa sahlan. Hantaran kita boleh kira kemudian. Tapi kalau salah satu tak ada kunci, berat sikit lah. Terus mahal je hantaran. Mahalnya RM160,000, pakcik mahalnya. Itu tolak cara baik. Saja letak mahalnya. Sekali dia berani pula, ya. Okey, saya setuju. Aduh, jam pula. Habis itu kalau orang letak hantaran mahal, jangan sangka buruk. Dia nak tolak cara baik. Itu tandanya, bukan dia jual anak, dia tak suka kat kita. Tapi kita tak kerti bahasa. Menyanggup juga. La ilaha illallah. Yang kedua, ngingoni. Ngingoni ni mampu memberi nafkah zahir. Ingat, kata Imam An-Nawawi, ada 7 perkara yang wajib ditunaikan oleh suami kepada isteri yang dikira sebagai nafkah zahir. Wajib, mana tak bagi berdosa. Pertama, makanan. Yang kedua, tempat tinggal. 3, pakaian. Yang keempat, bahan-bahan rempah ratus, bawang, minyak masak, garam, gula, lauk pauk dan seumpamanya. Yang kelima, perkakas-perkakas rumah, perkakas bilik air, perkakas bilik tidur dan seumpamanya. Yang keenam, alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat rambut dan seumpamanya. Dan yang ketujuh, wajib menyediakan pembantu, khususnya bagi isteri yang hidupnya dah biasa mempunyai pembantu. Jangan main-main. Tanggungjawab suami tu kena sediakan. Selain daripada 7 itu tak apa kalau tak bagi. Suami saya tak tanggungjawab. Apa hal? Dia tak pasang aircon. Oh, kenapa? Kakak ni asal daripada mana? Saya asal Batu Pahatnya. Oh, ingat Cameron Highland. Batu Pahat memang sejuk ya. Tak adalah, saya tak biasalah panas-panas macam ni. Pergilah dewan mana-mana masjid pasang aircon, duduk masjid daripada pagi sampai malam. Saya tak tahan panas, ustaz. Tidur bilik air lah. Tidur pula. Buka pipe, tidur sampai pagi. Aircon complimentary, bukan compulsory. Yang wajib, 7 perkara tadi je. Selain daripada itu, atas kita nak bagi. Termasuk handbag. Handbag itu complimentary, bukan compulsory. Mana puan-puan janganlah nak kata suami tak tanggungjawab, suami tak menghargai lah. Kenapa saya minta handbag nak beli, tak beli. No, handbag tak masuk. Sifat bag, apa bag pun boleh pakai. Plastik bag pun boleh pakai, tak boleh pakai. Apa nak handbag-handbag. Tapi regular basis, anniversary, belilah satu. Macam tu lah. Tapi kalau tak beli, bukan satu isu yang boleh dibawa dari segi perundangan. Tak ada. Complimentary saja. Sebab itu, kata Imam Syafi'i, suami wajib berikan belanja untuk perkara-perkara mengikut kemampuan ekonominya. Maknanya suami tak boleh beri makanan yang ataupun pakaian kepada isteri yang lebih buruk daripada apa yang dia pakai ataupun dia makan. Kalau dia makan sedap, isteri tak makan sedap, itu kesalahan. Kesalahan. Sebab itu tuan-tuan, walau nak makan luar dengan kawan-kawan, nak makan asam pedas yang sedap-sedap ke, nak makanlah. Kan Senangin goreng ke, makan asam pedas dekat Sungai Melayu ke mana, makan. Tapi bungkuslah sikit, bawa balik untuk isteri. Memang orang kutuk, kan dia takut betul dengan bini, ya? Semua benda nak bawa balik. No, apa aku makan, itu isteri aku makan. Ini agama punya nasihat. Adil kepada isteri. Kita makan KFC, bawa balik sikit KFC. Itu cara orang, memang orang panggil kita takut bini lah. Tapi itu cara kita untuk nak bagi keadilan dari segi nafkah. Sebab itu, dalam soal berapa kadar untuk beri nafkah pada keluarga, para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Saya ringkaskan ada tiga pendapat. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, dia sedek terangkan, kalau mazhab Maliki, dia berpendapat jumlah nafkah mesti dilihat dan dinilai kepada keadaan dan keperluan isteri. Berapa isteri perlu, itulah jumlah yang kita kena bagi. Nasib kita lah kalau dapat isteri yang jenis maintenance rendah, lega lah kita. Kalau dapat yang maintenance tinggi, nasib lah. Jadi kalau rasa nak kahwin dengan orang yang maintenance tinggi, kena sedialah untuk keluar perbelanjaan maintenance. Kalau dalam pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, jumlah nafkah hendaklah dilihat kepada kemampuan suami. Lega sikit lah. Mana bukan ikut kepada kehendak isteri. Mati kita kalau ikut kehendak dia. Tapi kalau ikut Syafi'i, ikut pada kemampuan kita. Pendapat dalam mazhab Hambali yang ketiga, jumlah nafkah ditentukan menurut keadaan kedua-dua pasangan tersebut, iaitu suami dan juga isteri. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian mazhab Hanafi. Tengok keadaan suami, tengok keadaan isteri. Settle bab tu. Kalau Imam Asy-Syafi'i, dia perincikan lagi. Kalau suami tu kaya, maka hendaklah beri makan dua cupak sehari untuk makanan isteri. Kalau suami kaya, satu cupak 675 gram. Maknanya lebih kurang RM1.18 sen satu hari. Maknanya dalam RM3 lebih. Kalau suami yang sederhana, satu setengah cupak. Kalau suami miskin, satu cupak sehari. Tapi tuan-tuan jangan pula gembira. Alhamdulillah RM5 je sehari, ya, bagi isteri. Tak ada masalah. Ini ukuran bukan ikut beras. Mazhab Syafi'i dulu, ukurannya dulu ikut tepung, gandum. Jadi tepung gandum, kalau Arab bagi makan 1 kilo 350 gram satu hari, itu memang tujuan nak menggemukkan isteri, betul. Tepung kalau 1.5 kilo, roti canai berapa gram dia pakai tepung. Maknanya memang betul-betul dia nak gemukkan isteri dia. Baik itu ukuran beri nafkah Arab ikut tepung. Macam kita ikut beras. Maka susah kalau seorang itu familynya tak makan nasi. Baik itu saya banyak kali tegur orang Melayu, jangan tak makan nasi. Kenapa pula? Nasi kan gemuk. Nasi ini beras ukuran zakat kita, fidyah kita. Kalau ente dah tak makan nasi bertahun-tahun, macam mana nak membayar fidyah, membayar zakat? Tak ada kena-mengena gemuk dengan nasi lah. Eh tak ustaz, makan nasi gemuk. Ish, mana ada. Gajah tak makan nasi, gemuk lah. Tak tahu kok gajah. Sebiji nasi pun tak makan, elok gemuk. Makannya nasi, tu kan zakat kita. Hatta kalau perempuan menghadapi masalah, suami kedekut, macam mana nak nyesai? Ada satu kes Hindun pernah mengadu ke Nabi, ya Rasul, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, Abu Sufyan ni suami kedekut. Laisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhaztu minhu wa huwa la ya'lam. Dia tak pernah beri belanja yang cukup, ya Rasulullah, untuk saya dan anak-anak, kecuali saya terpaksa ambil tanpa pengetahuan dia. Apa jawab Nabi? Khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, tak apa, ambil lah daripada poket seluar dia tu, cukup untuk keperluan anak dan keperluan kamu. Maknanya dalam bahasa kasarnya, sampai isteri boleh curi sikit lah duit suami kalau dah terlampau kedekut. Boleh. Tapi hanya cukup untuk keperluan, beli makan, beli roti canai, beli apa, boleh. Don't buy things that you don't need with the money that you don't have just to impress people that you don't like. Itu saja. Contoh anak pagi-pagi, mak nak makan nasi lemak. Mak tak ada duit ni. Nanti mak curi duit ayah kejap, ya. Jangan cerita curi ayah. Nanti hanya mak. kebas lah sikit. Itu boleh. Kalau mencuri nak bayar down payment kereta tak boleh. Nah, itu untuk keperluan kita saja. Baik, selesai, sambung balik. Yang ketiga, ngeloni. Ngeloni ni mampu memberi nafkah batin. Tuan-tuan sekalian, khususnya puan-puan, barang perlu diingat. Andai kata dalam rumah tak dapat nafkah batin, sila buat aduan. Sila laporkan. Jangan dipendam. Jangan buat status dalam Facebook lah, melepaskan perasaan. Tak payah. Kita ada mekanisme undang-undang untuk menyelesaikan. Dan kalau rakan-rakan kita di pejabat agama, memang kita dah terangkan. Kalau klien datang mengadu masalah tak dapat nafkah batin, kau jangan ketawakan perempuan tu. Jangan nak nasihat, alah makcik, sabar, puasa je lah makcik, Senin Khamis. Kau jangan cakap tu, aku tukar kau jadi pengak puasa. So, kau jangan nak mengada-ngada. Jangan. Orang mengadu bab nafkah batin, mesti diraikan. Jangan diejek. Sebab benda ini, zaman Nabi pun pernah berlaku. Ada satu hadis, riwayat Imam Muslim. Ada satu orang sahabat, namanya Tamimah binti Wahab. Suaminya nama Rifa'ah Al-Qurazi, radhiyallahu anhumah. Mereka ni kahwin, amai anak. Satu hari bergaduh. Bergaduh. Suaminya Rifa'ah ni terceraikan talak tiga. Bergaduh. Teruk sangat agaknya. Jadi bila dah talak tiga, tak boleh rujuk. Satu, dua boleh lagi. Hadis tu panjang. Tamimah pun kahwin dengan satu orang sahabat. Seorang bapa tunggal. Namanya Abdul Rahman bin Zabir Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Tamimah sebenarnya tak apa suka Abdul Rahman ni. Yalah, bapa tunggal, ada anak apa semua. Macam buy one free three betul lah, boring betul lah. Tapi sebab niat dia nak transitnya, nak kahwin balik dengan Rifa'ah, suami dia asal. Jadi dia berjanji, okey lah, kahwin sekejap, cerai lah. Ternyata meleset, sangkaannya. Kahwin dah sampai setahun, tak cerai lagi. Masuk dua tahun, tak cerai lagi. Jadi Tamimah ni fikir, macam manalah aku nak minta cerai dengan suami aku ni. Jadi dia pun buat appointment, beritahu pegawai-pegawai baginda Nabi, nak mengadap. Nabi tak boleh main jumpa-jumpa begitu, kena buat appointment. Itu boleh rujuk dalam banyak kitab. Nabi bukannya macam yang kita sangka kan, boleh jumpa kat masjid, duduk tiang-tiang masjid. Tak, Nabi pemimpin, kena appointment juga. Sehari dia tetapkan, datanglah Tamimah. Dalam riwayat hadis sebut, dia datang jumpa Nabi pakai pakaian warna hijau. Bayangkan ya, Madinah ni bandar yang kota yang serba mencoklat. Kan tanah coklat, bukit dia coklat, mana dia hijau-hijau macam kita. Jadi kalau background coklat, pakai baju hijau, prominent lah, daripada jauh boleh nampak. Oh, dah macam pokok jalan. Ini sahabat cerita tu. Kami nampak dia pakai baju hijau, mengelip warna, bling-bling gitu lah. Dia nak mengamuk apa, datang jumpa Nabi. Apa hal ni Tamimah? Wallahi mali ilaihi min zanbin ya Rasul. Demi Allah, suami saya ni baik sangat ya Rasul. Tak pernah buat salah dengan saya ya Rasul.
1: Allahumma

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TVOK.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
4: Sentiasa bertenang ya, apatah lagi seandainya kita berdepan dengan sedikit perselisihan faham lah antara kita dan juga pasangan ya, sebab kita faham sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula lah kita dengan pasangan kita tidur sebantal, makan sepinggan dan sebagainya kan. Dan semakin lama kita berumah tangga, banyak juga ujian ya, fasa-fasa kehidupan yang telah pun kita lalui. Namun ustaz pernah berpesan kan kepada pasangan yang bertengkar, tidak boleh bergaduh lebih dari 3 hari, maksudnya tidak bercakap ya. Jadi sama-sama kita beringat, kerana pasangan kita bukanlah musuh kita. Musuh kita yang sebenar ialah ego kita sendiri. Jadi kita dan pasangan kita adalah dua pribadi yang saling mencintai sebenarnya, bukanlah saling melukai. Jadi sama-sama kita bermaaf-maafan ya. Kita tidak sempurna, begitu jugalah dengan pasangan kita. Dan pemenangnya bukan yang berhasil membuktikan dirinya paling betul, tetapi dia yang berhasil menurunkan egonya. Jadi ingat balik ya, zaman kita bercinta dulu kan, begitu indah, begitu seronok, rindu sentiasa kan, kalau boleh nak tatap wajahnya sepanjang masa. Itulah dia kan. Jadi bila dah berumah tangga tu, kita kekalkan perasaan sedemikian ya. Ini pesanan untuk saya juga tau. Jadi banyakkan bersabar menempuhi alam rumah tangga, semoga bahagia hingga ke jannah hendaknya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam Ulasan Berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, Rukun Negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan,
kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, lima tertegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari Jumaat hari ini, 5 Jun 2026. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur. Serta kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 malam, sebentar saja lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Dia sebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu saya mak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati. Dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi, masya-Allah ya. Insya-Allah, carilah ilmu walau di mana. InsyaAllah, tak ada masalah. Sekarang ni, dalam bab ilmu, senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada. Kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu. Kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting, belajarlah. Sementara, kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak beri manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya-Allah ya. Di sana waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam Nasional.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 10 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka, mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Welcome.

Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Falam

Maka, tatkala mereka merasai kedatangan azab kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu. La.

Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari dan sebaliknya, kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat-tempat tinggal kamu supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku.

0: Akhirnya, mereka berkata, "Aduhai, celakanya kami. Sesungguhnya, kami adalah orang-orang yang berlaku zalim."
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَةٌ

0: Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan senyap sepi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami. Jangan lupa untuk sama-sama kita sertai Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya, ya, Dataran Putrajaya, bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Dan pelbagai acara berskala nasional ini bakal menghimpunkan pelbagai institusi TVET termasuk pemain industri dan agensi kerajaan untuk memperkenalkan peluang pendidikan, latihan kemahiran serta kerjaya kepada rakyat. Hari TVET Negara 2026 ini merupakan platform terbaik untuk sama-sama kita terokai laluan kerjaya berasaskan kemahiran, mengenali teknologi terkini industri dan mendapatkan maklumat secara terus, ya, daripada institusi dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan modal insan negara. Nasional FM juga akan berada di sana untuk berkongsi maklumat dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk singgah di booth kami. Sampai di sini saja pertemuan kita. Lin Zanu mengundurkan diri. Rakan tugas akan bersama-sama dengan anda selepas ini. Jadi dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat malam untuk siaran yang seterusnya menerusi Nasional Malam 86 malam di penghujung segala hari. Segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Bersama-sama dengan saya Reza untuk siaran ini 8 malam hingga 12.30 malam semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih masih kekal mendengarkan Nasional FM, kekal frekuensi Nasional FM walau di mana juga anda berada. Terima kasih geng kakak petang. Hari ini Lin seorang bersiaran ya. Pastinya tetap terhibur, tetap diwarnai dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas menerusi Speaker Dewan Negeri Johor iaitu Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasal itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya tersebut seperti tarikh wid pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan-persiapan lain. Perkongsian yang seterusnya pula, sebanyak 11 program utama dan 6 perkhidmatan percuma akan ditawarkan kepada orang ramai sepanjang Festival Ulang Tahun Bandaraya Petaling Jaya ke-20 yang berlangsung dari 16 hingga 21 Jun ini. Datuk Bandar Petaling Jaya iaitu Datuk Muhammad Zahri Samingun, menurut beliau, sambutan itu bukan sahaja mengiktiraf pencapaian Petaling Jaya sebagai bandaraya maju dan mampan, malah bertujuan menggalakkan penglibatan masyarakat merusi pelbagai aktiviti komuniti. Dan antara tarikan utama ialah PJ Learning City Festival 2026, PJ Digital 2026, Program Kelestarian Alam Sekitar, Festival Makanan dan pelbagai aktiviti komuniti. Kemuncak sambutan akan berlangsung pada 20 Jun di laman MBBJ dengan perarakan komuniti, persembahan kebudayaan dan pertunjukan bunga api. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda dari portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Tersebut ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Disebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah carilah ilmu walau di mana. Insya Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu, senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah. Sementara kata kita ada masa, kita ada peluang, sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak beri manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya-Allah ya. Sesama waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahuakbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang selalunya dia telan sendiri. Dia takut nak luahkan. Pernah tak anda, bukan penat bekerja, tapi penat dengan suasana kerja yang toksik? Pergi kerja pun macam berjalan atas kaca. Pernah? Ini bukan isu remeh. WHO tekankan semua pekerja berhak kepada persekitaran kerja yang selamat dan sihat, termasuk dari sudut risiko kesihatan mental. Jadi hari ini Abang Bat kongsikan 3 cara hadapi tempat kerja toksik dengan lebih bijak. Kata kuncinya ialah kenal, lindung dan bertindak. Kata kunci pertama, kenal. Tempat kerja toksik selalunya ada 3 tanda besar. Yang pertama, anda sering rasa takut sebelum masuk pejabat. Yang kedua, komunikasi jadi intimidasi, ugutan, memperlekeh atau suka memalukan orang. Dan yang ketiga, salah silap kecil dibesar-besarkan, tetapi usaha dan hasil baik langsung tidak dihargai. Cuba anda cek balik, adakah anda berada dalam 3 situasi tersebut? Dan analogi dia macam air, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau airnya kotor, ikan yang sehat pun lama-lama lemas. Betul? Baik. Yang kedua adalah lindung. Bila suasana toksik, jangan hanya bertahan dengan emosi. Kita perlukan perlindungan yang praktikal. 3 langkah mudah. 1. Simpan rekod penting. Tarikh, masa, apa yang berlaku, siapa yang ada. Yang ni kena ada. Yang kedua, hadkan ruang. Jangan kongsi hal peribadi pada orang yang jelas suka jadikan ia sebagai senjata. Jangan senang-senang kita nak luahkan kepada orang, cerita pada orang, takut orang tu nanti akan gunakan sebagai serangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah cari sokongan yang selamat. Mungkin ada seorang rakan kerja yang memang boleh dipercayai, yang memang matang, ataupun ahli keluarga, supaya anda tak pikul sorang-sorang. Yang ni penting. Dan yang ketiga adalah bertindak. Ini bahagian yang ramai orang tangguh sebab takut. Tapi kalau gangguan dan intimidasi jadi normal, ia boleh makan diri. Jadi nak bertindak ada 3 tahap. Tahap yang pertama, komunikasi yang jelas dan profesional. Nyatakan sempadan kita. Contohnya, saya boleh terima teguran tapi bukan dengan cara memalukan di hadapan orang. Itu tahap 1. Tahap 2 adalah gunakan saluran rasmi. Kita laporkan kepada ketua yang lebih tinggi ataupun HR atau mekanisme aduan organisasi. Ataupun tahap yang ketiga, kalau keadaan tak berubah, kita bina pelan keluar yang bermaruah. Kita kemas kini kemahiran kita, kita cari peluang, susun kewangan, dan kita keluar dengan tenang dan bermaruah. Ingat, gangguan dan keganasan di tempat kerja itu memang wujud dan bukan sedikit jumlahnya. Jadi, tindakan yang kita perlukan bukan sekadar berdrama, kerana tindakan adalah sebuah perlindungan. Jangan jadi wira yang bangga sebab dapat tahan sakit, tapi akhirnya rebah seorang diri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita pada malam ini pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Hari Jumaat ni ada yang sambung cuti ke tu? Kemana aja lah tu ya? Tapi tak kira lah kemana saja hala tujuan anda, semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya ketika ini. Yang baru saja menikmati juadah makan malam tu, selamat menjamu selera. Jangan gelojoh sangat makan, santai malam ini. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Untuk sahabat kita yang bekerja, tidak dilupakanlah, kesian lah orang yang kerja tu. Kita lupa kat dia, ya tak ada lah, mana ada. Selamat bekerja dan selamat bertugas semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga semoga murah rezeki selalu kan. Kalau berniaga burger sambil layan Nasional FM, syahdu. Eh, nak pula hantar ke, hantar sikit dekat saya ni ha. Okey, apapun urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikan setiap kerja kita itu, setiap ibadah, setiap tugasan kita itu, kita jadikan ibadah, insyaAllah akan dihikmah serta nikmat yang baik buat kita semua. Baik, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM di pelbagai platform media sosial, di Facebook, Instagram, di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih disajikan untuk anda dan juga kandungan-kandungan yang terbaik. Baik, untuk Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini, pastinya setiap hari berkumandang menerusi Nasional Malam. Permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili. Lepak santai bertemankan Reza menerusi Nasional Malam. Penghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat bercuti semuanya, selamat beristirahat. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada Ben Mark yang berjudul Secebis Rayuan. Layan lagu-lagu yang penuh dengan cerita dan nostalgia semestinya di Nasional FM. Mantap, terima kasih bang. Marsa Saleh hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Semakin. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Walau di mana juga anda berada, semoga sihat dan ceria selalu. Buat Reza juga sehingga selesai, sehingga ke penghujung siaran. Baik, terima kasih. Sahabat kita dari Baling Kedah, seperti biasa bersama dengan Siti Salwa. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bersiaran Reza ya, menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Permintaan lagu saya adalah lagu nostalgia dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi. Pastinya hiburan yang terbaik untuk kita semua sehingga 12 tengah malam nanti. Semoga kita semua sihat walafiat dan dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, apa juga urusan anda pada malam ini. Jadi kita terus layan, terus berhibur untuk anda secepis rayuan Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Maya Sari dengan lagunya Tiada Lagi. Lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa. Hiburan kita yang terbaik pastinya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya 8 malam hingga 12 tengah malam. Untuk lagu-lagu nostalgia, berbagai hiburan yang disajikan untuk anda semua. Tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Yang mendengarkan Nasional FM di berbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Dan terus bersama-sama dengan saya menerusi aplikasi RTM Klik juga turut hadir dengarkan Nasional FM. Diikuti juga menerusi radio portal RTM dan MyTV 701. Yang mana pura kelabangan ketika ini, ayolah hadir bersama-sama dengan saya. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Maaf, kelewatan sedikit ya. Ada sedikit kerja. Sayang, sekarang ni saya dah on TikTok. Jadi sama-sama kita berinteraksi, sambil-sambil kita layan hiburan yang terbaik. Pastinya dengan pilihan bersama 2.0 bersama dengan pendengar-pendengar kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Selamat tugas hingga 12 tengah malam ini yang terbaik hadir pada Nasional Malam. Diikuti sahabat kita Azhar. Assalamualaikum dari Kulim, mantap. Lin Roslinda hadir bersama Ford Ranger. Assalamualaikum, selamat malam DJ terbaik. Waalaikumsalam, terima kasih. Fajar Asidi, selamat malam Lia 76. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM, apa khabar semuanya? Selamat malam, santai malam kita layan Nasional Malam. Zahafiza, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang baru saja hadir di TikTok, boleh kongsikan live ini, boleh tapping-tapping screen dahululah, yo. Kita tap-tap dululah. Sambil-sambil tu kita bagi FYP TikTok live ni, kita berinteraksi lagi ramai, lagi seronok. Reza 04, selamat malam. Ya, selamat malam, hadir bersama. Diikuti sahabat kita, ucapan yang seterusnya, sama dengan Princess. Assalamualaikum, salam cuma Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Mak Ngah Anggun, hari bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita semua sihat walafiat dan sukses selalu. Dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki, bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah SWT. Amin. Layan Gerik Si. Salam Mak Ngah dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Mak Ngah kemain jauh dari Singapura. Mak Ngah memang gerik Mak Ngah ni. Tapi apa pun, terima kasih Mak Ngah. Semoga doa itu juga berbalik kepada Mak Ngah. Ayuh, James Pengiran, selamat malam Reza. Selamat malam buat anda juga James, terima kasih. Itu antara ucapan yang telah diantarkan merusi ruangan komen. Jadi kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan merusi ruangan komen di TikTok Live pun boleh, di Facebook page Nasional Fan pun boleh juga. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya sama dengan sahabat kita Lin Roslinda. Selamat bertugas Reza dan semua rakan-rakan kita yang bertugas. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Celine Dion yang berjudul I Love You. Pastinya anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sapura Ismail, terima kasih follow. Azhar turut hadir bersama dari Kulim. Saya baru je baca ucapannya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Sofa Second Plan yang berjudul Punca. Lagu untuk hiburan semua pendengar terbaik kita luncur terus hingga 12 tengah malam. Permintaan sahabat kita Nenek Ani merusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu nostalgia daripada Fredo, Sepi Mengejar Erti Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan. Pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Terus layan.

Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. 9.59 minit malam. Bersama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda yang memandu ketika ini, perkongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Plus di E1. Di mana susulan berlakunya kemalangan di kilometer 143.8 arah utara dari Juru ke Sungai 2. Lorong kanan terhalang trafik juga perlahan, diikuti juga info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Klang. Di Lebuh Raya NKV di E1 terdapat trailer rosak di kilometer 21.6 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong tengah terhalang trafik juga perlahan, dan semua rakan-rakan kita yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan, sentiasalah berhati-hati. Trafik meningkat di sebelah malam ini, mungkin boleh kesesakan dan sebagainya. Yalah, orang telah merancang untuk pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersia-sia hujung minggu lah katakan. Profesor Bos Gantan dalam kereta sekarang ni, hati-hati bang, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk anda yang memandu, yang bekerja, yang bertugas pada malam ini. Selamat bertugas, ambil layan sambil bertugas ya. Yang berehat juga, selamat beristirahat. Saya ucapkan kepada anda, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Penghulu segala hari diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Terus layan lagu permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama, permintaan Princess Sue. Ini dia, ada 5 separuh masa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pada malam ini yang akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai sajian yang terbaik. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini, penghulu segala hari, hari Jumaat edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat berhujung minggu walau di mana jua anda berada. Dan nak perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sentimen berhati-hati susulan ketidaktentuan geopolitik Asia Barat dan lonjakan harga minyak mendorong ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, menurut beliau kebuntuan rundingan Amerika Syarikat dan Iran akan hanya menjadikan harga minyak kekal tinggi sekaligus memberi tekanan kenaikan inflasi. Pada masa yang sama, pihak berkuasa di rantau Asia juga telah menegaskan komitmen masing-masing untuk bertindak menstabilkan mata wang masing-masing di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran yang ketara. Dan dalam pada itu juga, ringgit turut diniagakan rendah berbanding kumpulan mata wang utama dunia. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, beregu lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rum Sani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan dan juga MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan dengan keputusan 21-12, 21-10. Juga merupakan pertemuan sulung Zifei dan Nur Izzuddin menentang gandingan ranking ke-30 dunia itu. Dan beregu wanita negara Perlitan dan Emtinah gagal melakar kemenangan ketiga berturut-turut ke atas pasangan Jepun Rui Hirokami dan Sayaka Hobara apabila tewas keputusan 20-22, 16-21 pada aksi suku akhir. Sementara itu, beregu campuran negara Go Sun Huat dan Shivun Jamie Lai yang berada di ranking ke-12 dunia turut tersingkir selepas tewas kepada pasangan pilihan keempat kejohanan dari Perancis iaitu Tom Guiquel dan Delphine Delruy dalam pertarungan 3 set selama 70 minit. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

10.30 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semua sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sekarang ini sedang memasak sambal nasi lemak, lagi apa, mengulas, menggoreng dan sebagainya. Peranglah dekat dapur tu kan, nah, sampai sini dengarnya. Sabar, pelan-pelan masak tu. Yang juga menyiapkan tempahan baju dan sebagainya, songkok, baju-baju kurung, lagi apalah, semuanya lah. Apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya masak sambal sardin. Nah, nampak tak sambil layan Nasional FM? Ya, bos kedai kita dari jalan tu. Terima kasih, bos. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini dan sentiasa dimurahkan rezeki. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook. Bersama dengan rakan pendengar kita dari Bumi Kenyalang, dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat malam dan selamat berhujung minggu semua pendengar Nasional FM. Santai malam ini menerusi Nasional Malam. Masya Rasul. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita jadikan malam ini juga menjadi malam terbaik. Semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini adalah hari ini. Hari ini adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat, hari yang terbaik buat kita. Dari Sungai Besar Selangor, Matang Menara, Tantari dan Mas Mira. Semaunya pun semua rakan-rakan pendengar dan rakan-rakan di Facebook, semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sentiasa ceria selalu kita sehingga ke penghujungnya. Muhammad Zikri, Haji Hamdan dan sahabat-sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusuf, selamat bersiaran di Radio Nasional FM menerusi Nasional Malam terbaik yang akan terus menghiburkan kita sehingga 12:30 malam nanti bersama-sama dengan Reza. Mantap bang, Pak Suoma. Selamat malam Reza, selamat bertugas di konti, terima kasih. Pak Su hadir dengan iringi serangkap pantun. Kalau abang pergi Kelantan, kirim saya setangkai bunga. Kalau abang rindu tak makan, saya di sini tidur tak lena. Itu pick up line, bang. Itu pick up line, Pak Su. Mantaplah, Pak Su. Minta diajar lah, ya. Mantap terbaik. Terima kasih dengan perkongsian ucapan yang telah dikirimkan. Yang di TikTok masih lagi kekal menonton. Selamat malam semua, apa khabar? Terima kasih tepi-tepi skrin yang bagi game juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Okey, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya dari Parit Raja Batu Pahat Johor Darul Ta'zim. Pastinya dengan lagu-lagu yang diputarkan, lagu terbaik. Permintaan lagu saya pada malam ini, Hidam Mulyani, sebuah lagu daripada kumpulan UK, Lepaskanmu Kerana Terpaksa. Sambil kita layan panas membahang ni, sambil kita layan Nasional FM. Masak lagi kunyit juga malam ni. Syadunya. Diikuti dari Sumandak Sabah Itaro Saya, sebuah lagu permintaan katanya, lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Dalam Diam Aku Menyintaimu. Siapakah itu? Ucapan semoga lagu dan saja ini penuh dengan cita rasa saya. Semoga kita terhibur hendaknya pada malam ini dan santai malam minggu. Diikuti Mama Isyamuddin, sebuah lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, lagu yang popular pada tahun 2000. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Teruslah, terus berhibur. Lagu ciptaan Amy UK untuk anda.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Pilihan bersama.

polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia, iaitu aplikasi Mudah Alih My Visa. Jadi senanglah kita nak pergi negara orang lepas ni. Jadi mempersiapkan siaga diri anda.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Ella dan juga Dato' Awi baru saja menghiburkan kita pada waktu ini. 11.33 minit malam. Baldu Biru menghiburkan kita juga. Menerusi Nasional Malam pastinya dengan hiburan yang terbaik yang disajikan untuk anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat-sihat selalu. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita. Menerusi ruangan komen di Facebook Induk Maimun. Selamat malam dan selamat bersiaran Reza. Semoga tugasan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Amin. Mantap. Terima kasih Anissa Sami. Saya Jabir. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terus hadir bersama Raj Zarina. Di malam minggu, DJ Reza. Semoga ceria-ceria selalu dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Raj. Ramli Jaafar dari acara Kuala Lumpur. Pendengar setia Nasional FM. Terima kasih bang. Ana Murni. Putri Mawar Biru Ain Biru Ani. Katanya sebuah lagu yang terbaik yang disajikan untuk anda dari Kampung Menumbuk Sabah. Abdullah Fatimah Zainah Hussein Jenazai Lisan Lu Ramli Li dari Sibu, Abang Ainul kita. Salam Jumaat yang penuh barokah, penghulu segala hari. Semoga kita semua baik-baik saja, pasti terhibur dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk permintaan yang terakhir bersama-sama dengan sahabat kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tiara Rosa, Bunga Angkasa. Pastinya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang diputarkan menerusi Nasional FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Dah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sepanjang Jalan Kenangan. Dedi Kadi yang terus menghiburkan kita pada malam ini 11.47 minit malam. Baik untuk anda, kalau tak ada aktiviti, boleh hadir beramai-ramai untuk mengimarakan lagi program sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Pelbagai aktiviti menarik yang disajikan untuk anda. Dan boleh temui kami, penyampai-penyampai Nasional FM di Rerwai DJ Corner sempena sambutan Hari TVET Negara. Jadi saksikan bagaimana kemahiran TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik dan pelbagai reruai disajikan untuk anda bermula 9 pagi sehingga 10 malam 5 Jun hingga 7 Jun 2026 Jumaat hingga hari Ahad. Ingat 9 pagi hingga 10 malam. Macam-macam aktiviti ni disajikan untuk anda. Kalau tak ada aktiviti, tak ada apa-apa jua urusan lah ya. Baik, selepas ini Hanim akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Rohan tu 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nohaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rasali.
4: Dapat.
5: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Zeruan Left Handed, Gang Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin je. Geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
4: National FM. Sentiasa di hati.

Sentiasa di hati geng burung hantu. Hani nak tanya lama-lama macam ni kan. Dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan. Melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan. Sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah. Saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengingati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, sahabat sejati, Sheila on a 7. Dengarkan geng burung hantu.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ini dia geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata. Asalkan kita buat tugasan kita. Jadi, kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan? Adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan? Ada juga yang pulang juga daripada kerja ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu, kalau ikutkan ini hari malam minggu kan? Malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
7: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada Bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapa lah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada perselisihan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang bersama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan Hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama, merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan. Cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonet tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut di muar. Terima kasih Ziana Zain.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oi Poh Mali, layan CBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Ekor bas Leng Seng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

Lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam menghampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Kalau ada orang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Adik saya, abang sore, assalamualaikum. Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Penghulu, bukan penghulu lah, di awal pagi pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan abang-abang lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya, abang sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai. Macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

ไหนขอมือ

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook,

Burung hantuku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread menghiburkan anda bahawa sebentar tadi kalau ikut lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah, itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menghampiri jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan, lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut, minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan, balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan, kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun, kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti. Dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa', laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja, bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang laki tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja, mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan, bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan ustaz, adik-beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah dia ustaz. Ayah dia. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal tu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan seronok-seronok besar tu tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Terutama mati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan dia orang yang bayar ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah.
Ustaz, dia kata, saya yang bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan, bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja, tak ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz, bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu, siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan pada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri kepada isteri, tak ada masalah. Suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, dia kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sekalama saya, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak

0: Masuklah ibu dan ayah itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak, isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan. Dia kata, ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kamu meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Terima kasih kerana setia bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okay? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negatif, negatif vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit, kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita, kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang, kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayangi kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tuni Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Buruh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan saya Lin Zainul. Hari ini hari Sabtu ya, 6 Jun 2026. Terima kasih untuk sahabat saya Hanim yang telah pun bersama-sama dengan anda sebentar tadi. Terima kasih Hanim, bertugas pada pukul 12.30 malam sampailah 6 pagi. Hati-hati pulang ya. Begitu juga dengan anda yang tugasannya baru saja selesai pada pukul 6 pagi. Bertabar, berhati-hati ketika anda sedang memandu ataupun mungkin ada yang nak singgah ke mana-mana restoran, gerai, nak bersarapan pagi terlebih dahulu. Maklumlah kan, dah bertugas agak lama, kan perut pun dah berkeroncong. Apa kata kita bersarapan ya, untuk memberikan kita tenaga sebelum anda balik, anda beristirahat dan sebagainya lah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur sebentar tadi pada pukul 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kami ucapkan kepada muslimin dan juga muslimat. Masuk waktu syuruk adalah pada pukul 7.02 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami di Nasional FM.

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hai, selamat pagi. Bangun pagi-pagi, jangan lupa bersarapan ya. Dan selepas itu mungkin ada yang nak bersiap-siap untuk berjoging, keluar berlari-lari anak kan, untuk mengeluarkan peluh ataupun sekadar berjalan-jalan di kawasan taman perumahan anda ataupun di mana-mana tasik yang ada kan. Ada orang sambil berjalan, sambil beriadah tu, dia nak lihat pemandangan yang begitu indah sekali dengan tasiknya, dengan kicauan burung-burungnya, dengan ramai orang lalu-lalang kan. Ambil kesempatan, begitu indah sekali bumi ciptaan Tuhan. Di negara kita ni sebenarnya banyak ya, ada tasik, tempat-tempat riadah yang dijaga dengan rapi. Jadi aspek kebersihan juga turut diambil kira, dan ini memberikan peluang kepada kita rakyat Malaysia menikmati keindahan ciptaan Tuhan ya. Jadi sama-sama lah kita mainkan peranan jaga kebersihan ya, kawasan persekitaran bumi tempat tinggal kita, agar bumi ini tidak marah. Dan bukan sekadar untuk tempat tinggal kita, bahkan juga untuk generasi akan datang ya. Jadi lepas santai bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Terima kasih kepada semua yang terus memilih Nasional FM ya sebagai teman anda. Semalam telah bermulanya Hari TVET Negara yang berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari. Hari ini ada, esok pun ada juga ya. Jadi jangan lepaskan peluang datang beramai-ramai. Pelbagai acara berskala nasional menghimpunkan pelbagai institusi TVET yang ada di negara kita. Begitu juga dengan pemain industri, agensi kerajaan untuk memperkenalkan ya peluang pendidikan untuk masa depan. Ya, pelajar-pelajar kita, adanya juga latihan kemahiran dan juga kerjaya kepada rakyat Malaysia. Sememangnya Hari TVET Negara ini merupakan platform terbaik untuk sama-sama kita terokai laluan kerjaya berasaskan kemahiran ya, untuk mengenali teknologi terkini industri serta mendapatkan maklumat secara terus daripada institusi dan juga organisasi yang terlibat dalam pembangunan modal insan negara. Pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga anda, boleh bertanyakan soalan ya. Ada banyak reruai di sana. Sememangnya TVET pilihan utama kerjaya. Teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Tahu ni apa hal?
5: Awak okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
10: Hello, selamat sejahtera. Siapa melayani customer sembilan tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sanubari.
1: 6:47 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Bersalam bersama-sama dengan saya Lin Zainal di National FM, sentiasa di hati. Banyak aktiviti menarik berlangsung sepanjang hari ini ya. Antaranya Hari TVET Negara 2026 yang menanti kehadiran anda para pengunjung, terutamanya ibu bapa ya, para pelajar dan juga anda yang sedang mencari peluang kerjaya. Dibuka untuk orang ramai seawal jam 9 pagi hingga 10 malam untuk hari ini dan juga esok. Sebenarnya berlangsung selama 3 hari sejak semalam lagi ya. Dan anda juga boleh menerokai pelbagai reruai yang dibahagikan kepada beberapa zon, antaranya institusi dan industri, seminar TVET, karnival kerjaya, usahawan TVET, cabaran TVET dan juga hiburan berinformasi. Jadi datang beramai-ramai ya, bersama-sama dengan keluarga anda. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan kami di Nasional FM. Nama saya Lin Zainal, akan terus bersama-sama dengan anda untuk 6 jam seterusnya ya. Sampailah pukul 12 tengah hari. Hari ini hari Sabtu, kita bersiaran bersama-sama 6 Jun 2026. Tarikh yang begitu cantik sekali. Mungkin ada juga yang

0: 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Nasional FM. Selamat pagi kepada anda. Pagi-pagi ni senyum sikit ya. Bangun pagi senyum dengan orang di sekeliling anda. Itu antara rawatan urutan muka. Kan? Untuk kita kekal awet muda. Jangan biarkan muka kita tegang, berkerut-kerut, tidak senyum, masam sahaja kan. Katanya nanti lebih mudah cepat tua. Jadi kena jaga juga ya wajah kita dengan berikan senyuman. Tak perlulah lah nak ketawa sampai mengilai-ngilai, sampai mengganggu orang di sebelah tu kan. Baik, Jabatan Imigresen Malaysia sebelum ini telah berkongsi bahawa penggunaan foto di jana, iaitu diubah suai menggunakan AI atau pengemukaan maklumat palsu bagi permohonan pasport Malaysia adalah satu kesalahan yang serius ya. Pemohon hendaklah memastikan bahawa foto yang anda hantar itu adalah foto asli, tidak diubah suai. Contohnya macam anda lebatkan kening kan, anda orang kata apa, hilangkan kerutan di wajah dan sebagainya, kerana itu tidak mematuhi spesifikasi yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Imigresen negara kita lah. Sebarang foto ataupun maklumat palsu yang dikemukakan boleh menyebabkan permohonan itu ditolak atau pemohon itu boleh dikenakan tindakan tau di bawah Akta Pasport 1966. Jadi pastikan foto anda tu asli dan tidak diubah suai, pencahayaannya sekata, wajah anda jelas tanpa bayang dan juga mematuhi segala arahan yang telah pun ditetapkan ya. Jangan manipulasikan AI dengan cara yang mendatangkan masalah pula kepada kita di kemudian hari. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Sama-sama kita berikan kasih sayang tanpa batas ya kepada anak-anak kita kan. Pewaris generasi bangsa akan datang, tetapi didiklah mereka dengan disiplin ya, dengan penuh sopan santun dan juga dengan tegas, kerana kalau tidak dididik dengan disiplin, kita khuatiri mereka akan terjebak dengan perkara-perkara yang kita akan menyesal, membuatkan kita menyesal di kemudian hari. Dan pastikan mereka bergaul dengan orang yang betul ya. Kena ambil tahu juga dengan siapa anak-anak kita berkawan, dengan siapa mereka luangkan masa, dengan siapa mereka keluar. Kerana sekali mereka dah terjebak dengan perkara yang orang kata yang boleh merosakkan masa depan mereka, sukar juga ambil masa sedikit untuk kita tarik mereka kembali ke pangkal jalan ya. Jadi sama-sama kita santuni keluarga kita dan berusaha sedaya upaya. Ini merupakan peranan sebuah keluarga, tanggungjawab isteri dan juga suami dan juga ahli keluarga yang lain lah ya. Baik, untuk anda yang gemar dengan aktiviti hiking, terbaru Jabatan Perhutanan di Perak telah melarang kegiatan pendakian secara day hike ataupun compressed hike di pergunungan berisiko di negeri Perak berkuat kuasa serta merta. Apa yang dimaksudkan dengan day hike? Day hike ini merujuk kepada aktiviti mendaki yang diselesaikan dalam tempoh sehari. Manakala compressed hike adalah pendakian yang dilakukan dalam tempoh masa tertentu namun dipadatkan berbanding jadual biasa. Laluan pendakian Trans Spencer Chapman itu membabitkan jajaran Gunung Ba Gading, Gunung Kak, Gunung Batu Putih yang ditetapkan untuk tempoh minimum pendakian selama 5 hari ya. Ini susulan kes beberapa orang hilang dan usaha berterusan ya diteruskan untuk menjejaki mereka yang masih lagi belum mendapat orang kata apa, mendapat berita. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan pencarian mereka yang hilang ini akan membuahkan hasil ya. Jadi terima kasih kepada semua anggota keselamatan ya, kepada pihak berkuasa, bomba dan penyelamat, orang ramai yang membantu untuk mengesan Jaslinda Saludin, 49 tahun yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih Tapah ketika mendaki bersama 13 pendaki lain yang menyertai pendakian di Trans Spencer Chapman pada 23 Mei lalu. Operasi mencari dan menyelamatnya masih lagi berterusan namun pada skala kecil ya, kerana gunung itu sangat besar, sangat luas dan banyak juga binatang buas di dalamnya. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.